0: We bonda bondene, we saruni, mundene, kebandene, obisine, kano kiringa aso yaku. Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na abwe na rekunde uri. Dikira tanga sibakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
1: Sumbuka ni mbeo siya mpempiro kande kwe makedha yare uro kinyende rambure te anete ukamakaringi kambuni ya mbeo nyo sidiku ubare anyo ntubu waku bakuretere temedhemba mwanya mwanya ya mbeo siya mpempe ya sungura 301 kana CS301 na duma 43 kana SC43 kana punda milia 555 kenda kuminyamanto nkoruki ya konye mbeo isi ya mpempe kumakiri kambuni ya sidiku vikira mubango jwa Twitter nye ntuko sionde kwa njire Jumatatu mwanka Juma.
2: Esi wadraga nyamu kulukira masinda no soko fasta na roko inye star 220 ash ukambo kudire tarambo kisi mumoja kumoja ukawataka nyamu waku araka iweze kanabi star 220 ash